0: itulah kesempatan santaku. Kalau kamu tahu istilah tanah, kamu tanah tersambat, dia berupa air yang tersebut kaya disukai. So, terbaik sudah cipriwa.
1: Radio Purwaka Pimpul Sao Kariwa, Swasti Karini, Orgiasi, Kaling Sumatari, Sambit. Hai, Kamisat.
0: Halo, Abur. Kami saya ingin mengajukan kesan itu sama-sama ini.

tipas pada sama saintik karena karena kari kalau sunti mengurangkan NCD. Aisyu kalau kita mungkin sunjuk pasaran sila turut meta. Sama mesti radio kios terasa awas. Radio berbahaya kios sunjuk sehingga bukan rasa kerti. Apa mungkin surat kerti

0: yang dikaitkan. Sama-sama nanti ada yang dikaitkan. Jadi beberapa petas sempurna sarang-sarang sampai lihat. Namun, betul ini, sempurna sarang-sarang sampai di mana lagi. Cuma saya bantu belajar di mana lagi. Betul sampai lagi. Sarang-sarang sampai lagi. Bagi lahat masa. Bagi perempuan terlalu ada bangsa. Itu ada cara. Kami jadi sarang-sarang sampai lagi. Dari jadi di karbon. Ini, sarang tarsa mana.
1: Thank you.